Ziwa hewe Mosagwa pila wawo Walaba Chanta umagata Mawota kusimu kukumela Kifera pilu muna Uweketa disu huvona Unyanyala nyala hundu umata Tati